Kuatri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berkuatri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berkuatri.

0: Macam-macam Mada di Miri FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapur.
1: Posisi pagi, dua lebih.
0: Macam-macam Mada di Miri FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapur.
1: Posisi pagi, dua lebih.

0: minggunya kemari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu
0: minggunya kemari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu

0: berasai tuai pun minum. Udah datai betul pai ni pun ni.
1: Benar berasai kita baru dah dengar ke sadanya. Benar berasai kita baru dah dengar ke sadanya.

mengenah tebin nyam kayan tuman majara dat lepu unu na alih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lem, dahin tek nak long. Kami ngenah tebin nyam kayan tuman majara dat lepu unu na alih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lem, dahin tek nak long.

0: Inana lagu cablian letok kenya kuma ikemung senganak senganak ke letok kenya kawan bakengge tuyang tuyang ge letok kenya letok kenya ya magat ale tiga sengela tiga adat tiga puyan nah ini milumung letok kenya tiga ale letok kenya ini kan memang tiga kenya mung letok kenya ya kesen mung tiga tiga adat dulu
1: tiga lah nina inana elu kelo bana ina te ilu belajan cin we amai lah ya ilu taan ya ida badak ko mai ilu hadang ilu nawai kidilah ya jadi keempat dek kejai ngala ka usai tali dio kenya Mira FM dek temu kelok mata message ka live chat ik mata tak message cem ngana kena ina kita patan nasi info ko mai ilu mong ini Asad Dutun Madang sekarang ke ya. Asad Dutun Madang teka bahagian Bintulu ngan pekina pekak Belaga uban ka mirek lepa mo'on Asad dakina ya ya pengebayaklan siok 20 bahagian Bintulu ngan pekina pekak Belaga uban ka mirek lepa mo'on Asad dakina ya ya pengebayaklan siok 20

0: Hai, tahu Pining kan abe online ambil kedai dawa. Oh, dalam ini benain apa benain ada dalam kedai dalam ini dawa.
1: Oh, hujan.
0: Hujan. Pining kan abe online ambil kedai dawa. Oh, dalam ini benain apa benain ada dalam kedai dalam ini dawa.
1: Oh, hujan.
0: Hujan.

0: batu ke perancang. Aram, minyak, lagu dangdut.
1: Kasih aja.
0: Batu ke perancang. Aram, minyak, lagu dangdut.

Terima kasih Fan Arugula 9206. Selamat lama DJ, selamat jalan ke pengawak Pak Konti, terima kasih. Apa lambai megap Sinyapa, selamat jalan ke pengawak ya, terima kasih. Apa lambai Lina Bugi, selamat malam DJ, selamat jalan ke pengawak Nujunuan, minta seperang lagu Ari Si. Apa lambai megap Sinyapa, selamat jalan ke pengawak ya, terima kasih. Apa lambai Lina Bugi, selamat malam DJ, selamat jalan ke pengawak Nujunuan, minta seperang lagu Ari

Belajar hari pra sekolah ngangai para member 6 tahun 6 lah. Lepasnya sida ngai skenri ngai para member 6 tahun 6 lah. Lepasnya sida ngai skenri

0: kami dua ikutnya. Ah, bekal rumah, bekal ngeripir rumah, bekal atap, siling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
1: Iya.
0: Lalu api elektrik, hari sesko penyuka datai. Tajaknya udah lama kami nganti, tiang udah lama berdiri 6 tahun kudah. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
1: Oh, juga ada
0: penyuka datai. Tajaknya udah lama kami nganti, tiang udah lama berdiri 6 tahun kudah. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
1: Oh, juga ada.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggal ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi arumi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai. Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang didengar. Enya Siti Pekit ke disebut Pekit jaku sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang didengar. Enya Siti Pekit ke disebut Pekit jaku

Jadi aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasaan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anak nak social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anak